Masih berada sama Nura di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Selamat pagi. Semoga pagi hari kamu tetap semangat. Walaupun mungkin kamu mendengar suara penyiarnya kayak, "Ey, penyiar nih bisa gak sih?" Bisa teman Pradua, masih bisa siaran ya. Cuma dapat suaranya itulah mungkin kebanyakan ngomong ya guys ya. Dan kondisi cuaca juga kan lagi begini gitu ya. By the way teman Pradua, karena kita sempat ngomongin soal Ivan Gunawan yang berhasil diet ya. Kamu nih, Nur pengen nanya sama kamu. Kamu pernah gak sih ada pikiran mau diet, atau mungkin kamu punya BB ideal impian kamu gitu, kira-kira berapalah itu angkanya ya, coba dong di spill berani gak kira-kira spill BB ideal versi kamu, asik banget. Coba di spill buat berani, nanti bakal lo bacain. Cara gabungin silahkan di WhatsApp 0811 777 9210.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak

0: Bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Lanjut teman berdua, Indonesia tak yang sudah join di pagi hari ini dengan topik kita teman berdua ngomongin soal berat badan yang menurut kamu kamu tuh punya angka ideal ya gitu. Tapi kalau ngomongin soal dietnya besok. Oke, kita baca dulu dari Kak Rina. Kalau lebih ideal sih kayaknya sekitar 50-55 ya. Tapi jujur aku gak terlalu patok banget sama angka, karena aku pernah kepikiran diet. Bahkan pernah niat banget hari Senin mulai diet. Senin malamnya malah makan seblak. Dia sekarang lebih pengen ngatur pola makan aja sih. Bukan yang sampai gak makan, yang penting badan enak, sehat dan gak gampang capek. Kalau soal diet, dietnya 100% ya. Eksekusi ya 30%. Terus lagi ya, kita harus bicara. Boleh banget. Nanti kita putarin lagunya ya. Lucu sekali kamu. Terus juga dari Bang Dimas, selamat pagi Kak Nura. Suaranya ya Allah katanya. Suaranya cantik kan. Ini udah gak bisa naik lagi nih suaranya. Udah paling full nih sekarang segini nih. Oke, kalau ditanya BB ideal buat aku mungkin 65-70 kilo. Karena sekarang sebenarnya masih di atas itu dikit. Makanya beberapa kali buat kepikiran buat diet. Apalagi kalau lihat foto sendiri dan angle tertentu tuh langsung mikir, wah kayaknya harus mulai olahraga nih. Tapi masalah terbesar aku tuh bukan gak bisa diet, mainnya gak bisa nolak makanan. Oh gitu, oke. Jadi kalau diajak makan malam, dietnya pasti langsung besok aja. Jadi sekarang aku coba untuk mulai dari olahraga dan mengurangi minuman manis dulu. Oke deh, bisa diterima. Tapi sebenarnya itu tadi teman berdua, pelan-pelan aja. Kecuali kamu emang ada sesuatu yang pengen kamu capai, baru deh dietnya pada ekstrim kan.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dok.

Lanjut lagi teman berdua barengan sama Nora di Spada. Selamat pagi teman berdua. Kita lanjut lagi bacain dari Bang Fajar. Ini kalau ngomongin BB ideal menurutku tergantung tinggi badan juga ya Kak Nora ya. By the way, suara Kak Nora kemana? Jangan ditanyain gitu dong ya. Ini udah berusaha banget untuk bisa mengeluarkan suara teman berdua. Dan aku gak pernah terlalu ngejar angka tertentu, tapi pernah kepikiran diet karena celana mulai terasa makin sempit. Itu sih alarm paling jujur menurut aku. Kalau badan udah mulai kasih tanda baru sadar. Selama ini makannya gak kenal waktu. Sekarang aku lagi coba untuk kurangin nasi malam dan lebih sering untuk jalan kaki. Belum konsisten sih, tapi setidaknya sudah mulai. Iya, udah berusaha ya. Terus lagu Janji Manis, boleh banget. Terus juga lanjut lagi dari Bang Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Nura, suaranya pergi kemana Nura? Ih, males banget semuanya nanyain suaraku yang hilang. Suaraku masih ada kok, walaupun hilang sedikit. Gak kayak dia yang udah hilang jauh. Aduh. Jadi topik ya. Kalau diet ya pernah, diet normal-normal aja. Lihat asupan yang penting seimbang. Aku cukup ideal sih 177-75 karena orangnya jaga berat badan. Ih, keren sekali. Tapi yang gak ideal penyakitnya. Kenapa harus minum obat? Mana nih? Harus minum obat seumur hidup, mana masih muda pula. Ya ampun. Boleh gak sih dikasih tahu ke teman berdua hal apa yang harus dihindari biar gak minum obat seumur hidup Bang Prima? Biar jadi biar jadi peringatan sih. Biar anak-anak ini bisa, anak-anak gak tuh, biar anak-anak muda ini bisa lebih aware gitu dengan kesehatannya. Have a good day Nura, terima kasih. Request lagu ya dari Raim Laode. Boleh sekali, nanti Nura puterin ya. Untuk yang masih pakai ikutan join, ayo dong join Nura loh. Semangat siarannya walaupun suaranya sudah seperti ini ya. Silakan join aja, Nura tungguin sampai jam 9 di Spada.

0: Itulah kok lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Kok tengoklah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

Lanjut lagi teman Pradua, masih bareng sama Nura di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kita lanjut lagi ke topik selanjutnya teman Pradua. Ini ngomongin soal pasangan. Yang kamu juga mungkin tahu kalau Ola Ramlan ini punya pasangan yang jauh lebih muda dari usianya. Sama kayak Luna Maya yang dapat Maxim ya. Tapi kalau untuk Luna Maya kan sudah di fase yang menikah ya kan. Sama kayak Usi yang dapat Andika. Nah, kali ini kita ngomongin soal pasangan teman Pradua. Kalau kamu pribadi, kalau disuruh bisa memilih pasangan lah gitu, kamu pengen punya pasangan yang jaraknya tuh usia jarak berapa sih? Iya betul, jarak berapa gitu usianya. Terus apakah mau dengan yang seumuran? Coba di spill teman Pradua, nanti bakal Lora bacain sampai jam 9. Cara gabungnya masih sama, silahkan WhatsApp aja di 0811 777 9210.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Kai, kita ngomongin soal usia dengan pasangan. Mau yang seumuran, lebih tua, atau lebih muda, teman berdua. Kasih tahu juga dong alasannya, kita bacain guys. Ini dari Bang Raka. Bang Raka, kalau aku lebih suka lebih suka pasangan yang lebih tua. Mantep Bang Raka ya. Mungkin sekitar 2-5 tahun, karena aku nyaman sama seseorang yang udah lebih matang dalam mengambil keputusan. Bukan berarti yang lebih muda gak dewasa ya, tapi aku emang suka pasangan yang bisa diajak diskusi dengan tenang kalau ada masalah. Apalagi sekarang makin dewasa tuh sadar hubungan itu bukan cuma soal romantis ya, tapi juga soal komunikasi dan cara menyelesaikan masalah. Betul sekali ya. Terus juga dari Karina lagi, kalau aku kayaknya lebih nyaman sama yang seumuran, kalaupun beda maksimal 2-3 tahun. Karena menurut aku kalau seumuran tuh lebih gampang nyambung, dari jokes sampai juga cara berpikir, dan bisa sama-sama tumbuh dan belajar juga. Kalau terlalu jauh jaraknya, aku takut malah beda banget fase hidupnya. Kayak ini ya, kayak kamu lagi di Gen Z, pasangan kamu gen milenial. Sebenarnya masih bisa, sebagian orang justru malah yang gen milenial tuh seperti Gen Z juga pemikirannya. Tapi ada orang-orang yang emang benar-benar gen milenial banget, teman pro 2. Jadi jokesnya beda, kan gak enak ya kalau komunikasi aja tuh kayak udah gak nyambung, beda gitu. Tapi ya balik lagi ya, kalau orangnya cocok mah umur cuman angka. Betul. Sebenarnya kedewasaan seseorang itu tidak dinilai dari usia ya, teman pro 2. Balik lagi tergantung ke orangnya sendiri dan juga pengalaman hidup yang udah dia lewati.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita cuma sampai jam 9 aja, teman Pro 2. Kenapa? Karena jam 9 ini kita akan relay ke Pro 2 Jakarta. Ada Music Planner. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Asik banget. Kita lanjut lagi guys. Bacain untuk yang udah join. Kali ini dari siapa ya? Tadi Karina, udah ya. Ini Kak Citra. Aku malah gak masalah kalau lebih muda, asal gak terlalu jauh. Berarti suka sama berandang ya. Misalnya beda 1 atau 2 tahun. Karena menurut aku kedewasaan itu gak selalu datang dari umur, Kak Nora. Ada yang umurnya lebih tua tapi masih childish. Ada juga yang lebih muda tapi cara berpikirnya tuh matang banget. Jadi aku lebih lihat attitude-nya. Kalau bisa bikin aku nyaman, menghargai aku, dan komunikasinya enak, ya gaskan. Terus lagunya Krolet dari Nucha, boleh banget. Terus juga Bang Prima, lanjut Nura, mau kasih motivasi kesehatan biar gak kayak aku. Tapi kasihan Nura suaranya hilang. Nanti Nura kelamaan ya ngomongnya ya, makin hilang ya suaranya. Ngomongin soal pasangan ideal ya, dikasih ya Tuhan aja lah yang setara, yang sefrekuensi. Aku udah ngalamin yang beda umur cuman sehari pernah, gagal juga. Yang lebih muda juga pernah, gagal juga. Jadi ya udahlah ya, sejalannya aja. Semangat ya Bang Prima. Kita kan gak pernah tahu ya jodoh kita siapa. Ya gak sih? Gue percaya sih itu. Kita gak pernah tahu jodohnya siapa, jodoh kita itu siapa. Bisa jadi seseorang yang sering berkomunikasi dengan kita, orang-orang yang ada terdekat di dalam lingkungan hidup kita, atau ya emang orang jauh yang kita juga gak kenal. Terus tiba-tiba kita nyaman. Asik banget. Hai. Oke, next lagi When You're Gone, boleh banget. Nanti kita puterin ya. Tapi beneran puterin dulu requestan lagu dari Kak Citra, Crawlet dari Nucha.

Masih berdengar sama Duna di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai kaya teman Pro 2. Ini kita udah di sesi terakhir untuk di join topik hari ini ya. Thank you banget pokoknya untuk kamu yang sudah join topik barengan sama Nura. Terima kasih banyak. Ternyata nanti di jam 9 itu kita akan lanjut ngebahas budaya pariwisata teman Pro 2. Maklum nih ya, lupanya, mohon maaf lahir dan batin, aku lupa kalau ternyata sekarang Music Predator sudah berpindah jadwalnya guys. So thank you teman Pro 2 untuk kamu yang sudah dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Tetap enjoy aja dengerin terus di 92,1. Nanti kita akan lanjut ngebahas budaya pariwisata.

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

ngomongin soal budaya pariwisata. Ini kalau ngomongin Indonesia ya teman Pro 2, pasti yang kepikiran sama kita itu bukan kita sih, lebih tepatnya mungkin orang-orang di luar juga mikir tuh Bali, ya kan? Raja Ampat, Borobudur, atau pantai-pantai cantik yang sering muncul di FYP. Tapi sebenarnya Indonesia itu punya sesuatu yang lebih jauh keren dari segi destinasi wisata lainnya juga teman Pro 2. Jadi bisa dibilang ada hidden culture hunting ya, di mana ada tradisi-tradisi yang juga tersembunyi tapi menarik gitu teman Pro 2. Contohnya ada pasola di Sumba. Jadi pasola itu tradisi berkuda dan saling melempar lembing kayu yang berkaitan dengan budaya Marapu dan rangkaian ritual adat. Terus juga ada rambu solo di Toraja. Ini tuh seperti rangkaian upacara kematian yang punya makna sosial dan budaya yang sangat kuat bagi masyarakat setempat. Terus ada apa lagi? Ada Kasada. Ini di kawasan Tengger ya. Ketika masyarakat membawa sesaji ke Gunung Bromo sebagai bagian dari tradisi keagamaan dan juga budaya mereka. Jadi tradisi-tradisi seperti ini memperlihatkan satu hal, kalau Indonesia itu bukan cuman banyak suku dan bahasa aja teman Pro 2, tapi juga punya cara yang beragam dalam memaknai kehidupan ini.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini dirayakan lewat festival khusus yang disebut sebagai Día de Peces. Jadi, kalau suatu hari kamu lihat ikan berjatuhan dari langit, jangan kaget dulu ya, itu bukan

Lanjut lagi teman berdua, kalau kita ngomongin soal hidden culture ya, mungkin teman-teman pasti bakal kayak yang serius untuk kami yang belum terbiasa ya, emang ada gitu kan. Tadi Nura udah sempat sebutin teman-teman, ada pasola di Sumba, ada rambu solo di Toraja ya. Nah, jadi ini emang menarik sekali karena kita kan sekarang hidup di zaman yang serba cepat gitu. Tren bisa berubah setiap beberapa hari, bahasa gaul juga berubah. Dan pertanyaannya tuh, siapa sih yang nantinya akan meneruskan tradisi ini gitu teman berdua? Tentunya sudah pasti ya anak muda, pokoknya intinya generasi selanjutnya. Dan melestarikan budaya itu gak selalu berarti kita harus melakukan sesuatu yang besar teman berdua. Bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya, ikut kegiatan budaya di daerah, terus juga belajar tarian tradisional, mengenal makanan khas, belajar bahasa daerah, datang ke festival budaya, atau mungkin sekedar mendengarkan cerita orang tua tentang tradisi yang mereka jalani dulu teman berdua. Jadi sekarang tuh banyak anak muda yang memperkenalkan budaya juga lewat media sosial. Tradisi yang dulu cuma dikenal sama masyarakat lokal, karena adanya media sosial bisa dilihat sama semua orang dari berbagai daerah, ya kan? Jadi ketika budaya dibagikan ke media sosial, konteks dan penghormatannya juga harus dijaga. Jangan sampai ini jadi peringatan nih, budaya itu cuma dijadikan konten karena dianggap unik atau viral. Sementara untuk makna dan masyarakat yang menjaganya justru dilupakan.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

teman-teman berdua, intinya apa? Intinya sekarang kalau seandainya kamu pergi ke traveling ke suatu daerah, yang dicari biasanya kan memang tempat bagus untuk foto, kuliner yang enak, spot untuk sunsetan, hotel yang nyaman, ya kan? Tentunya juga bisa upload-upload konten di media sosial. Tapi jangan pernah lupa, nanti kalau seandainya kamu pergi traveling lagi, yang harus kamu ingat itu adalah kenali budaya tempat yang kamu datangi. Karena setiap destinasi itu sebenarnya punya cerita yang berbeda, tahun berdua. Kalau kamu datang ke sebuah desa adat misalnya ya, jangan cuma lihat rumah tradisionalnya aja sebagai background foto, tapi juga cari tahu kenapa sih bentuk rumahnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan orang punya satu teman yang sering sekali traveling, dia itu unik teman berdua. Jadi kalau dia traveling, sebelum dia pergi ke tempat wisata yang lain gitu ya, yang ada di kota itu, pasti dia akan minta dulu untuk diajak pergi ke pasar, pasar tradisional yang ada di daerah kota itu. Karena menurut dia, kalau kita mau mengetahui suatu daerah, maka kita harus melihat kondisi bentuk pasar ya. Jadi kemarin waktu Nora bawa dia ke pasar di Tanjung Pinang, agak deg-degan ya penilaian dia seperti apa. Karena pokoknya dia setiap datang ke setiap kota tuh selalu begitu. Ternyata apa komentarnya baik ya, maksudnya kayak Tanjung Pinang ini masih dalam kategori masyarakat yang baik, dan terbukti memang betul ya, masyarakatnya sangatlah slow living. Oke nih teman berdua, si suara paling serak ini mau pamit dulu dari indra pendengaran kamu. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah setia dengerin Produa FM Tanjung Pinang. Tetap enjoy aja teman berdua, dengerin terus. Kalau gitu Nura pamit, see you and bye bye. Nanti lanjut ditemenin sama Ula ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Temu Pro 2, film horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2026 resmi diperkenalkan kepada publik, yakni lewat konferensi pers di kantor Foreign Policy Community Indonesia, Jakarta, Kamis 17 September 2026. Dari founder FPCI dan Indonesia Diaspora Network Global, Dino Pati Jalal, menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia di kancah internasional ini. Dia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Informasi selanjutnya, Rose Blackpink merilis single terbaru New Trick pada Jumat 18 September 2026 secara global. Lagu ini membawa energi reggae punk dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan kembali melangkah menggunakan caranya sendiri. Rose sendiri mengungkapkan kalau lagu ini ditulis bersama dengan Amy Allen beberapa waktu setelah menghadiri Met Gala. Nah, menurutnya proses penulisan ini berlangsung ketika dirinya merasa tidak lagi ingin membuat lagu-lagu sedih.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: 92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradua Sulit, susun lagu hits. Kita di santai siang nih, ada Ulan yang nemenin kamu teman Pradua sampai nanti di jam 3 sore. Ini hari Sabtu ya. Berarti aku sampai jam 2, tapi jam 3 ke jam 4 nanti Ulan lanjut temenin kamu lagi di Top 20 Hits Mancanegara. Nah, santai siang seperti biasa kita mulai dulu dari Sulit, susun lagu hits.
1: Sulit, susun lagu hits.

Biar kamu makin happy teman Pradua, sini nyusunin lagu yang udah Wulan siapin untuk kamu. Nanti di jam 11 sampai jam 12 kita puterin tuh hasil susunan dari teman-teman yang ikutan join ngacak-ngacakin lagu kita. Gak apa-apa, lagu kita diacak asal jangan perasaan penyiarnya. Ini kita lanjut lagi teman Pradua sama 10 lagu yang udah Wulan siapin. Tapi sebelum aku kasih tahu cara gabungnya, aku spill dulu deh ya beberapa di antaranya teman Pradua nih. Dari nomor 1, 2,

3 sama 4. Yang pertama, aku siapin lagu tentang penyesalan. Nyesel kan udah ninggalin seseorang yang benar-benar tulus sama kamu? Nyesel kan karena kamu udah ngelakuin kesalahan yang fatal? Terus apalagi ya nyeselnya ya? Nyesel karena akhirnya hubungan kalian ternyata udah berakhir.

berharap ya suatu saat, atau mungkin bisa gak sih kamu kasih aku kesempatan kedua sekali lagi, gak bisa gak sih kita perbaiki lagi hubungan ini, karena kayaknya agak berat untuk aku ngejalaninnya setelah kita sudah berada di jalan masing-masing. Backstreet Boys dengan Shape of My Heart orang perdua, diikuti ada Last Child yang ikut memanjangkan kegalauan kamu, karena sampai sekarang juga kamu masih mencoba untuk bisa baik-baik aja.

Ih, kena pula lah lagu duka nih ya. Jangan bilang ada For Revenge Serhana Ulan, gak ada. Aman guys, gak apa kali. Untuk lagunya Lashal dengan Duka Ulan taro di nomor 2. Dan nomor 3 aku punya lagu dari Justin Bieber, Tomang Pradua. Kalau kamu berharap lagu Baby, no, kali ini yang featuring Nicki Minaj dulu guys, Beauty and the Beat.

Ya hei, tetap asik kan lagunya Tom Pradua, gak bikin ngantuk aku janji. Tapi kalau yang satu ini bukan urusan ngantuk guys, ini mah urusan perasaan yang tulus.

Setulus itu ya, Raim Laude dengan Komang Tompra 2 ada di nomor 4 lagunya. Oke, segitu dulu kira-kira dari 4 lagu ini. Ada yang kamu suka, boleh kamu langsung pilih aja. Kamu susunin kira-kira nomor berapa dulu yang pengen kamu dengerin. Tapi kalau mau nungguin lagi, sisa 6 lagunya, it's okay. Aku juga bakal lanjut spill lagi setelah yang satu ini. Ulan ingetin dulu deh, untuk kamu yang pengen gabung nyusunin lagu, caranya kayak biasa. WhatsApp kita 0811-777-9210. Instagram Pradua TPI, duanya angka, boleh DM dan follow dulu. Sama TikTok kita juga boleh ya, RRI Pradua Tanjung Pinang kalau gak salah Ulan. Kok gak salah sih Lan, kayak ragu gitu. Udah lama gak buka TikTok jujur. Sama satu lagi di aplikasi RRI Digital, kamu join di live chatnya aja. Sambil tungguin postingan dari kamu, enjoy dulu ada Annie Marie.

0: perasaan cinta itu gak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Lagu-lagu di Pro 2 FM, enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Brandon Tanjung Pinang Hits Music Station 1, 2, 3 Lala Huta. Yang barusan kamu dengerin udah ulang puterin Tom Pradua. Enjoy gak sama lagu-lagunya guys? Ada yang pengen kamu mau? Ah, coba kamu dengerin dulu deh. Salah 3 dulu. Salah satu di antara 3 ini kira-kira mana yang pengen kamu dengerin duluan Tom Pradua? Aku punya lagu yang asik dari Taylor Swift. Kali ini ke lagu-lagu dia zaman-zaman dia masih remaja banget ya. 22.

Yes, 22. Ada di nomor 4 lagunya. Salah ding, di nomor 5 atau nomor 2. Aku taruh di nomor 5 ada Taylor Swift. Dan nomor 6 diikuti lagu dari Hindia. Ada banyak semoga yang pengen kita semogakan ya. Salah satunya ini.

Ya enggak sih, semoga hidup kita baik-baik aja ya Tawam Pradua. Lebih tepatnya itu sih yang pengen aku mau. Lagunya Lentara di nomor 6 ada Hindia, dan diikuti nomor 7 Fifth Harmony featuring Dollar Sign with Work From Home.

Bisa ya guys, ada lagu yang judulnya tuh Work From Home gitu. Kayak yang tahu-tahu aja kita bakal ngalamin hal kayak gitu. Work From Home, itu lagunya Ulantara di nomor 7. Yes, berarti tinggal 3 lagu lagi, tinggal kamu tungguin. Atau mungkin kalau kamu udah tahu, bisa langsung join aja. Kasih tahu ke Ulan kira-kira pengen dengerin lagu nomor berapa.

0: Infonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah, Kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat, tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan Pulau Benggala. Karena terletak di paling barat, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan India. Pulau Benggala disebut juga sebagai Batu 13 oleh masyarakat sekitar. Mungkin karena pulau ini terdiri atas beberapa gundukan batu yang membentuk gugusan pulau. Pulau yang tidak berpenghuni ini memang merupakan pulau batu yang terdiri atas batu-batuan vulkanik. Luasnya hanya sekitar 4 hektar, dengan titik tertinggi di pulau ini yaitu hanya 14 meter di atas permukaan laut. Pulau Benggala sebagai daratan paling barat di Indonesia, sekaligus pulau paling barat di Indonesia, memang hanya sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tapi dari titik inilah, luas wilayah Indonesia ditetapkan. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Romi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radentan Jemiran Hits Music Station tahun 2. Kita masih disulit susun lagu hits. Sisa 3 lagu lagi yang perlu lanspil ke kamu guys. Kayaknya langsung aja aku ke nomor 8, 9 dan juga 10. Hari ini aku siapin nomor 8 dengan Noah, Bintang di Surga.

Alright, Nela Bintang di Surga Ulantara di nomor 8 Tom Pre 2. Bikin nostalgia enggak sih sama lagu-lagunya? Next lagi nomor 9 aku siapin ada Machine Gun featuring Camila Cabello with Bad Things. Yeah.

Bad Things, yes, ini lagunya yang bikin aku inget sama zaman-zaman SMP dulu. Ya, pengen soal-soalan bahasa Inggris, ya udah nyanyi lagu ini tahun pradua. Gak tau kenapa liriknya gampang buat dihafal. Dan terakhir tahun pradua ada lagu dari Perunggu dengan 33 kali.

sama yang dulu-dulu pernah request lagunya Perunggu 33 kali. Terus aku kayak, ah lagu apa yang mana? Gak tahu. Setelah aku tahu lagunya bagus banget ya guys, lagu ini. Ya mengingatkan lagi tentang masa-masa kita dulu pernah sesusah itu. Terus kita ditolong sama Tuhan supaya bisa melewati semuanya. Dan yes, 33 kali bikin aku mengingat aku yang dulu gitu tuh. Nomor 2 ada Perunggu di nomor 10. Kira-kira nomor berapa yang pengen kamu dengerin semuanya kah? Kalau semuanya ya tetap kamu harus susunin dulu mana yang pengen kamu dengerin duluan. Nanti kita bakal putar di jam 10 sampai jam 11. Aku ingetin lagi cara gabung. WhatsApp kita 0811 77 79210. Instagram Pradua TPI 2-nya angka. Dan aplikasi RRI Digital.

Kamu lagi dengerin Preden Tanjung Pinang, santai siang disulit susun lagu hits. Yuhu, tolong Pradua masuk ke jam 11 lewat udah masih pasti ya. Kirain udah lewat tadi, masih di jam 11. Tapi kalau udah jam sebegini, udah waktunya untuk aku puterin hasil susunan dari kamu yang udah ikutan gabung. Kita bacain dulu yang pertama itu ada dari Aris ya. Halo Aris. Pilihannya lagu nomor 381. Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat, diikuti Noah Bintang di Surga dan Taylor Swift Cerit Tuh ya. Oke. Ada aja semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang kaulan cantik. Hayo. Santai siang, update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah. Hari ini lagi ada job freelance Kak, mau disemangatin kaul dong. Semangat-semangat Anjas. Semoga lelah kamu menjadi lelah dan rezeki kamu semakin berlimpah. Amin. Ikutan sulitnya ya Kak. Pesan nomor 2, 3 sama 5. Nomor 2 adalah lagu dari Last Child ya dengan Duka. Tadi nomor 3-nya itu lagu dari siapa? Lupa. Oh, 3 Beauty and the Beat udah dipilih. Nomor 5 juga sama-sama udah dipilih ya, 22 dari Taylor Swift. Oke. Dan juga ada dari Awi. Awi pilihnya nomor 8 Bintang di Surga sama nomor 2 nih yang judulnya Duka. Ya ampun, kok lagunya kalian samaan gitu sih. Ada satu lagi dari Rina nih. Selamat siang Kak Ulan. Semangat siarannya hari ini. Aku mau nyusunin lagu nomor bentar, Shape of My Heart enggak sih bener? Oh ya bener, Shape of My Heart nomor 1. Terus juga lagu dari Hindia dengan Cincin di nomor 6. Diikuti lagu Perunggu dengan 33 kali nomor 10. Okay, nanti kita puterin ya Rina. Makasih udah ikutan gabung. Terakhir dari Dimas. Hai Kak Ul, kok siaran siang? Iya, emang siang sih harusnya. Semalam kan aku sore. Besok aku pagi. Jadi udah sesuai jadwal nih Dimas. Semangat buat kegiatan hari ini kaulan, semoga kegiatannya lancar. Iya, kok doanya kayak aku ke teman perdua ya. Kamu juga, semoga kegiatannya lancar. Selamat menikmati libur kalau emang libur ya. Aku minta lagunya Komang aja Kak, itu lagu aku dan juga dia dulu. Kita seneng sama lagu ini, tapi kayaknya kita udah gak bisa dengerin lagu ini bareng-bareng lagi. Oh wow, padahal maknanya tuh deep banget ya dengan Komang. Oke deh, nanti aku puterin juga lagunya. Makasih buat teman Pradu yang semuanya udah ikutan join nyusunin lagu Ulan. Sorry kalau misalnya ada yang kelewatan ya guys. Kita langsung aja untuk urutan pertama, ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj with Beauty and the Beat.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Yeah.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia. Tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak! Kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

107,1 Pro dan Tanjung Pinang Hits Music Station. Tolong Pro 2 sulit susun lagu hits. Thank you buat kamu yang udah nyusunin lagu yang udah Ulan siapin tadi ya guys. So, sampai jumpa lagi di sulit selanjutnya yang hadir setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Lanjut ke santai siang sampai jam 2 nanti ya Tolong Pro 2.

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitri Sumanti, SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jalan-jalan ke Penaga. Kepenaga memakai sepeda. 81 tahun RRI Bumidara. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin jaya. Terima kasih. Bila hitam fitwa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,1 Super Radio Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Suara Kayu, teman Pradua, barusan kamu dengerin di Santai Siang. Masih bareng Ulan, tapi aku kayaknya bakal minggir dulu sebentar. Nanti bakal ada Kayu belajar bahasa internasional, teman Pradua. Belajar bahasa Inggris hari ini barengan sama Coach Charlie juga seperti biasa. Nanti kamu ditemenin juga sama yang lain ya. Jadi Ulan minggir dulu dan enjoy terus barengan sama kita di Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adele? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Lagu di Pro 2, enak banget.

para pendengar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: 1,1 MHz RRI Pradu FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: You, welcome back to 92.1, your best friend, Radio Indonesia Radio Station.
0: Yeah, it's music station in Tanjung Pinang, teman Pradu. Kali ini aku gak sendirian, aku barengan sama kau Charlie. Hi,
1: we are back here.
0: How's life with Charlie?
1: Life has been great.
0: Okay.
1: It has been wonderful.
0: Tapi yang namanya kehidupan itu pasti gak ada yang namanya happy doang. Kayaknya gak balance juga sih. Walaupun sebenarnya kita tuh pengen hidupnya happy.
1: Are you trying to say something?
0: Yeah.
1: Are you trying to having a counseling session or something?
0: No. Ini sebenarnya biar smooth aja masuk ke topik kita yang mau kita bahas hari ini.
1: Okay. I thought today is supposed to be an English lesson. And she started to look at me like she's... Yeah, you know, when you see her face, probably you only see her, you only listen to her voice, right?
0: Yeah.
1: But yeah, she showed me that face that she
0: looks
1: like she's not in a good mental health.
0: Hey. Ini malah jadi ceritanya mau ketemuan cerita ya, maksudnya udah malam, ini masih siang, mohon maaf. Boleh tapi ya ntar ya, malam.
1: Nanti malam ya, okay.
0: Itu bagi ntar malam, okay. Kita bakal
1: nanti gue datang lagi.
0: Jadi itu Pak Fred 2, yang namanya hidup itu gak selama itu kita bakalan happy, pasti ada fasenya down.
1: Correct.
0: Bahkan bikin kita kayak sakit.
1: Iya, sakit menjadi satu hal yang lumrah, ya gak sih?
0: Iya benar, itu manusiawi banget.
1: Iya, tiap gitu pagi kan. Sakit perut gitu.
0: Iya, pagi-pagi sakit perut, kalau sarapan.
1: Iya, stomach pain.
0: Iya, makanya lu juga pengen kebahas sih teman Pradua, biar kamu tuh juga misalnya ketika lagi ngobrol sama teman kamu atau mungkin kamu lagi di luar juga gitu kan, kamu juga bisa nih untuk describing your pain.
1: Yes, correct. Jadi pain itu ada beberapa macam gitu ya. Ada pain yang akut gitu loh.
0: Ada yang akut.
1: Iya, ada yang kronis,
0: ada
1: gitu
0: yang kronis,
1: ya maksudnya ya.
0: Itu yang lebih parah akut atau yang kronis sih?
1: Lebih parah yang akut atau yang kronis? Mari kita lihat ya penjelasannya.
0: Oke.
1: So in English, mm-hmm. we call akut, penyakit akut itu acute pain.
0: Acute pain?
1: Yeah,
0: it's acute,
1: ya.
0: but acute. It's hard. It's hurt.
1: Yeah, it's cute but it's hurt. Ayo itu siapa mantan?
0: Jangan dong, itu pengalaman hidup sepertinya ya. Look cute,
1: He's cute but he's pain.
0: Yeah, itu ular yang berbisa ya teman berdua jadinya.
1: So acute pain might be caused by many events or circumstances, including surgical pain, traumatic pain, for example broken bone, cut or burn.
0: Oh, itu bagian tulang.
1: Oh, bisa saja bagian tulang atau kegores atau melepuh.
0: Oh.
1: Itu acute pain.
0: Acute pain.
1: Ya, jadi itu sebenarnya tidak terlalu yang gimana-gimana. Yang lebih itu adalah chronic pain.
0: Chronic pain.
1: Ya, berarti kronis, penyakit kronis.
0: Penyakit chronic.
1: Pain is a persistent pain that carries on for longer than 12 weeks despite medication or treatment. Jadi dia berkelanjutan. Itu yang namanya penyakit kronis
0: gitu teman Pradua.
1: So, yeah.
0: Kalau kita sakit hati yang memang berkelanjutan, karena orang tuh ketika
1: gamon.
0: Sakit hati, gamon gitu kan, bisa more than
1: mental issues biasa.
0: Mental issues juga. Yeah. Bahkan ya enggak bisa dibilang kayak sebulan aja udah cukup, bahkan more than that kan. Yeah. Mereka bisa. Nah, itu masuk chronic
1: can hurt.
0: Yeah.
1: Loving can hurt sometimes. Only sometimes kan, depends on the person. It can be an acute pain, it can be a chronic pain.
0: Oh.
1: Yeah. Seseorang yang ditinggalin pacarnya kecelakaan meninggal akan beda dengan ditinggalin pacar karena selingkuh.
0: Oh iya, kalau meninggal sih menurut aku tuh chronic pain sih.
1: Chronic pain, tapi tergantung seberapa cepat dia bisa membuka hati. Siapakah dia membuka hati dan ada yang datang sih maksudnya.
0: Itu ya. Oh, berarti it's ya, legal tapi, ya. Buat kita ngegunain misalnya kayak lagi sama teman-teman gitu kan nongkrong kan. It's chronic pain. Enggak legal ya kalau kita untuk bilang sakit hati.
1: Kalau yang untuk acute pain, chronic pain, dan pain-pain yang kita akan jelasin ini biasanya itu dipakai in a more medical terms.
0: Okay, berarti emang untuk di kesehatan berarti.
1: Iya, lebih ke kesehatan. Jadi kalau untuk informal setting atau chit-chat sama kawan itu akan terdengar agak aneh.
0: Oh iya.
1: Kayak apa sih lu?
0: Apa sih? Oh, biologis banget orangnya ya kan. Okay, chronic pain. We have nerve pain.
1: Yeah, nerve pain itu bisa aja kayak an electric shock like pain, mm-hmm. tingling atau numbness. Oke, okay? Uh-huh. Jadi biasanya yang berhubungan dengan neuro.
0: Oh, neuro saraf, betul. Saraf
1: lebih
0: ya.
1: Lebih ke saraf.
0: Oke. Okay. Next
1: will be bone, joint and muscle pain. Nociceptic.
0: Nociceptic.
1: Itu bahasa
0: pain.
1: Medisnya, oke. Okay? Jadi lebih ke tentang body tissue, maksudnya di apa namanya urat-urat kita, hmm. Enggak di urat, kalau urat tadi ke saraf ya, kalau ini lebih ke kayak sendi-sendi kita.
0: Oh, kayak gitu. Ankle maybe.
1: Iya, yeah, always ankle. Dia bahas mantan tuh kalau udah ngomong ankle. Aku tahu.
0: Ups. Saha eta?
1: Saha eta?
0: Eta
1: udah, udah move on ya. Berarti dia pura-pura.
0: Oke. Okay. Okay. Oh, itu berarti emang kaitannya pokoknya itu tentang kesehatan lah ya, teman perdua yang kita
1: bahas. Benar. Dan itu bone, joint and muscle pain. Muscle berarti muscle. Otot, otot, tulang dan juga sendi.
0: Sendi, persendian ya.
1: Persendian.
0: Jadi kalau misalnya kamu ke rumah sakit, misalnya kamu jatuh, nah, oh ini nih kena yang ini nih. Nah, itu yeah. adalah di bagian bone, joint and muscle pain.
1: Biasanya yang nerve sama bone, joint, muscle pain ini bisa akut, bisa kronis.
0: Oh, bisa dimasukkan lagi ya?
1: Bisa dimasukkan. Jadi dia ada dua, mm-hmm. jadi nanti dia bagus baru ke bawah, kayak turunan gitu.
0: Oh.
1: Kalau acute-nya misalnya dia cuman kayak kesleo biasa,
0: oke.
1: Okay. Aman, akut. Aman. Cuman itu. Tapi kalau kronik kan lebih gimana?
0: Kalau udah sampai pengobatannya yang lama ya. Oke. Okay. We have
1: sciatica.
0: Sciatica pain.
1: Yeah, sciatica pain is a type of pain that radiates from your back and hip into your legs through the spine, and the pain travels along spinal nerve roots. Oh. Jadi lebih ke bagian tulang punggung belakang dan pinggul. Sciatica.
0: Apa ya namanya? Aku lupa lagi tuh nomor 2.
1: Apa itu?
0: Kalau sakit di belakang ini kayak rematik ya?
1: Bisa
0: masuk
1: kalau
0: ya?
1: Rematik nggak, rematik masuknya di persendian.
0: Oh tetap, oh iya,
1: rematik tetap di persendian.
0: Tapi kalau ini berarti ya
1: lebih ke punggung dan pinggul.
0: Punggung, punggung, pinggul.
1: Iya. Yeah,
0: oke. Okay.
1: Punggung dan pinggul.
0: Nah, kita udah ngobrolin tentang pain di kesehatan teman berdua. Tapi kita bakalan ngobrolin juga nanti ya tentang rasa sakit yang lain. Cie. Tapi kita nggak buka ini ya, gak sesi kelas curhat.
1: Oke, okay, nanti itu di malam ya.
0: Nanti itu di malam, itu beda jamnya. Kita break dulu ke lagu teman berdua. Okay.

0: You still listening now to the Werewolf Radio FL. Thank you banyak teman terbaik kamu.
1: Yo, welcome back to your Indonesia radio station, the number one hit station in Tanjung Pinang. Your best friend with our session in KBBI.
0: Kuih belajar bahasa internasional.
1: Yeah, this afternoon session we have discussed about pain earlier. Jadi tadi awal udah bahas tentang berbagai macam sakit, sakit-sakit apa gitu.
0: Tapi
1: ya,
0: lebih ke kesehatan ya.
1: Kesehatan.
0: Ya. Nah, kalau sekarang juga kita mau ngobrolin tentang sakit.
1: Iya, tapi lebih ke jiwa.
0: Kejiwaan.
1: Iya, kejiwaan. SPKJ. Spesialis kejiwaan.
0: Tapi kita ini yang bahasanya aja ya teman berdua. Bukan medis, kalau medis ya kamu ke rumah sakit dong.
1: Silakan ke SPKJ terdekat.
0: Langsung. Other ways to say I'm heartbroken.
1: Iya, pas ya hari Sabtu ya. Yeah. Bagi teman-teman Pro 2 yang sedang sakit hati, mungkin mau buat status dengan bahasa Inggris.
0: Nah, kan
1: biar terlihat keren.
0: Yeah. Biar nggak kelihatan lebay sih. Bener nggak sih? Kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya kita kayak lagi curhat atau misalnya mau ngomongin buat ungkapan aku sayang sama kamu, kayaknya kalau pakai bahasa Inggris tuh nggak terlalu kelihatan lebay, too much.
1: Iya, dan agak terdengar ih puitis romantis ya gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya kayak ini bukan kita berarti underestimate bahasa kita sendiri ya.
1: Betul, betul.
0: Maksudnya itu kayak kita tuh nutupin gengsi kita, ngerti
1: gak sih? Iya, biar yang nggak paham ya nggak paham, yang tahu ya tahu aja lah.
0: Gitu ya. Tapi kita tetap mencintai bahasa Indonesia dong.
1: Betul.
0: Kita citizennya Indonesia.
1: Benar, kita tetap cintai Indonesia, bahasa Indonesia, tapi kita kuasai bahasa asing.
0: Benar.
1: Saat kita buat status galau orang nggak ngerti.
0: Iya, jadi kayak
1: oh nih. Harus search Google dulu.
0: Mereka search Google dulu. Aduh. To say I'm heartbroken.
1: Iya, kalau heartbroken mungkin kan orang udah tahu I'm heartbroken. Pasti orang pada tahu ya kayak hati patah gitu. Pasti patah hati.
0: Udah nih lagi sakit hatinya nih berarti.
1: Gitu. Ini ada kata lain.
0: Apa sih itu?
1: I'm devastated.
0: I am devastated.
1: Yes.
0: Itu maksudnya tetap patah hati.
1: Lebih ke putus asa.
0: Oh, putus asa.
1: Kayak pasrah kayak.
0: How to using it?
1: Ya, yeah, I'm devastated kayak gimana ya? Kayak udah pacaran lama,
0: habis
1: itu dia nggak pernah berubah gitu. Gue capek gitu.
0: Oh, jadi bisa I'm devastated. Yes. Oke, okay. Oh berarti ini sebenarnya bisa digunain kapan aja sih,
1: gitu kan?
0: Ketika curhat juga aman.
1: Dia kayak lelah, capek, pasrah.
0: Ini udah di fase paling dalam berarti.
1: Iya, udah kayak aduh.
0: I'm tired kayak, berarti udah lewat.
1: Lewat di atas, I'm tired cuy.
0: Oke, okay, ini akut berarti ya.
1: Yeah. Itu udah kronik.
0: Ini udah kronik. Oke, next. Next ada apa lagi kok?
1: Next ada kita. My heart is shattered.
0: My heart is shattered.
1: Yeah.
0: Jujur aku lumayan jarang ngedengerin dua kata ini deh. Karena lebih sering tuh palingan kayak ya broken heart.
1: Shattered itu kayak kaca jatuh, pecah, terberai.
0: Oh, udah gak bisa disatuin, gak bisa balik lagi.
1: Kayak hancur, terberai gitu.
0: Ini lebih parah dari devastated berarti?
1: Hampir selevel. Hampir selevel itu.
0: Udah. Oh, oke. Okay. Ini berarti udah masuk ke stadium 4 juga lah ya sebenarnya. Tapi masih di 3B ceritanya. Oke.
1: Di 3B lah.
0: Iya kan level ya.
1: Iya, udah kayak
0: next we have,
1: I'm crushed. Crushed itu kayak kayak hancur ya, lebih tepatnya hancur kayak
0: hancur
1: hatiku.
0: Ini kita jadi
1: bukan jadi alay. Hey.
0: Oh, itu berarti udah hancur banget, cuman gak yang kayak dua tadi.
1: Betul.
0: I'm crushed. Ini ibaratnya kayak kamu baru mau memulai hubungan, tapi ternyata kamu udah sakit.
1: Dia kalau mau dibilang stadium tingkat berapa ya, dia masih di 3-2,5 gitulah.
0: Oh, berarti lumayan hard juga
1: levelnya. Lumayan, udah lumayan. Karena kan level 1 itu cuman kayak I'm tired.
0: Oh, I'm tired tuh sebenarnya masih level 1.
1: Atau gitu kayak I have enough gitu kan. I have enough itu masih kayak marah biasa gitu loh. Kayak kesel biasa gitu.
0: Oh.
1: I'm sick of you gitu kan.
0: Yeah. sih, Govi itu masih di level
1: bawah, masih kayak masih baru kayak gitu, tapi tergantung nada ya.
0: Uh-huh.
1: Kembali ke tergantung nada gitu loh.
0: So sick of love. Itu gimana? Itu nadanya happy.
1: Iya, nadanya happy. Iya, dia menutup.
0: Menutup ya. Oke. Okay. I'm crushing.
1: Iya. Jadi dan lainnya adalah selain heartbroken, mm-hmm. ada kata lain I feel broken hearted. Jadi dibalikin.
0: I feel broken hearted.
1: Yeah.
0: Sebenarnya sama aja ya, heartbroken dan broken hearted sama aja ya.
1: Correct.
0: Tapi gak semua bahasa Inggris tuh bisa dibolak-balikin.
1: Benar.
0: Terkecuali untuk yang ini berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Masih banyak lagi yang bakal kita ungkapin ya, Coach Charlie.
1: Benar. Karena jadi biar kita menjadi orang yang galau tapi lebih
0: ya gak kelihatan banget.
1: Iya.
0: Mungkin orang bakal ngeliat, oh ini orang kenapa sih?
1: Lirik lagu kali gitu.
0: Lirik lagu kali gitu kan.
1: Betul.
0: Ya udah gak terlalu gimana banget. Tapi kalau kamu udah kayak upload status I'm broken heart gitu kan, or I'm in pain gitu kan.
1: Iya.
0: Itu orang udah tahu, ah ini galau nih.
1: Betul.
0: Apalagi profile picture-nya gak ada. Statusnya langsung warna hitam.
1: Ups, tiba-tiba iya, kan? Posnya hilang semua.
0: Nah, posnya hilang semua. Oke okay, deh. Nanti kita bakal balik lagi, maybe next week.
1: Sure. About next session mungkin setelah teman cerita.
0: Iya.
1: Mungkin akan lebih banyak lagi kita
0: menerimanya ya.
1: Benar-benar.
0: Nanti bakalan kita kasih tahu deh teman berdua.
1: Sure, okay. We'll have more saying on how do you express yourself when you have heartbroken.
0: Yeah. Okay. Aku Adele.
1: And I'm Charlie. See you right there next sessions on every Saturday.
0: Yeah. Bye.

kasih sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana enggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2 enak banget.

92,1 Pradin Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pradua, balik lagi barengan sama Ulan yang nemenin sampai nanti di jam 2 ya guys. Sejam ke depan, gak nyampe sejam sih lebih tepatnya, Ulan bakal updatein kamu sama dunia olahraga. Setelah itu baru deh kamu update untuk lagu-lagu Indonesia paling hits minggu ini barengan sama Nura, diikuti top 20 hits mancanegara bareng Ulan lagi teman Pradua. Kita ke Asian Games 2026, kuy. Ini udah resmi dibuka tuan Pradua. Jadi Asian Games 2026 Nagoya resmi dibuka di Jepang. Ini menghadirkan pesta olahraga yang pastinya bakal heboh banget ya, bakal rame juga. Ajang ini berlangsung di tengah tantangan akomodasi atlet dan juga ada ancaman cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah pertandingan selama pelaksanaan. Upacara pembukaan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, 19 September sekitar jam 4 sore tahun Pradua. Sebanyak ada sekitar 17.000 peserta yang udah mengikuti Asian Games 2026 melalui jumlah peserta Olimpiade pada penyelenggara sebelumnya secara keseluruhan. Nah, jadi para atlet dan official itu akan bertanding selama 45 cabang olahraga dengan total 469 medali emas ini diperebutkan sampai penutupan. Nah, rangkaian pertandingan ini berlangsung sampai 4 Oktober. Sedangkan untuk medali emas pertama dijadwalkan diperebutkan Minggu melalui nomor individu putra triathlon.

0: Mau buang sampai, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih. Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih. Tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu. Berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga. Kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan? Janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
0: Oh no. Lagu di Pro 2 ya.

Yes, yes, yes, welcome back to Pra 2 di Santai Siang. Kita bahas soal olahraga. Soal enggak, Len? Enggak sih, enggak soal, enggak perlu dijawab sama Pra 2. Ini dia, tim bulu tangkis Indonesia yang sudah mengetahui lawannya di nomor bergu Asian Games 2026. Dan undian ini diadakan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang tanggal 19 September 2026. Jadi tim putra Indonesia itu sebagai unggulan pertama dapat bye di babak 16 besar. Mereka menanti pemenang antara Malaysia melawan Mongolia tahun per 2. Jadi skuad putri Indonesia akan menghadapi Mongolia di babak 16 besar. Dan kalau sukses, Chinese Taipei itu sudah menanti mereka di perempat final nanti.

0: udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengutip

2021. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat.

Kamu lagi dengerin Prada Tanjung Pinang Hits Music Station Tom Pradua. Makasih banyak ya buat yang tadi udah nyimak ya. Sampai sekarang udah hampir jam 2 guys. Bentar lagi nanti bakal ada Nura yang nemenin kamu lagi dan lagi di top 20 hits Indonesia. Dan setelah itu baru deh ulang balik lagi nemenin kamu untuk diupdatein lagu-lagu mancanegaranya di top 20 hits mancanegara. So enjoy Tom Pradua. Aku masih punya banyak lagu-lagu yang asik. Enjoy ditemenin barengan sama kita di Prada Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Seorang pemuda terkenal dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Sebelum 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini ada Nura lagi yang menemani kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan di Top 20 Hits Indonesia teman Pro 2. Jadi selalu ya mengupdatekan ke kamu lagu-lagu yang emang lagi hits di setiap minggunya ya. Dan untuk di minggu ini teman Pro 2, apakah ada lagu baru? Tidak ada ya. Untuk lagu baru tidak ada teman Pro 2. Dan untuk juaranya ini juga bertukar lagi guys. Tapi apakah bertukar seluruhnya, semuanya 1-3, atau cuma salah satu aja yang bertukar? Kamu dengerin sampai habis biar kamu tahu juaranya teman Pro 2 untuk di minggu ini. Sebelum kita lanjut ke juara-juara, kita mulai dulu dong dari posisi paling akhir di posisi 20.
2: This is number 20.

Red Bull masih mempertahankan posisinya di posisi 19, Tomon Pro 2. Lagu asik ini tampaknya tidak mau digeser-geser ya. Sama sih sebenarnya. Dengan lagu terakhir di posisi 20, Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Lagu itu tuh kayak Senja Sudut Kota ya, kalau menurut Nora ya. Kayak mau dikeluarkan gak bisa, tapi dipertahanin juga udah di akhir-akhir banget. Padahal dulu rajin banget ya. Di request sama pendengar rajin sekali, Tomon Pro 2 real beneran rajin sampai dia tuh ada di posisi 10 besar. Dan untuk sekarang sudah ada di posisi 20. Kita lanjut lagi Tomon Pro 2 ke posisi selanjutnya, ada di posisi 18. 18.

Gimana sih teman Pro 2 caranya berdamai dengan seseorang yang ternyata hatinya itu bukan untuk kita, guys? Nah, ini lagi relate sekali untuk kamu yang bertanya-tanya gimana ya caranya. Nah, dengerinlah lagu ini. Lagu ini naik atau turun? Turun teman Pro 2, turun satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 16, sedangkan untuk di minggu ini ada di posisi 17. Lagu di posisi 18 ini sangat-sangat turun jauh, guys. Lagu dari Juicy Lucy. Juicy Lucy lagi rame banget teman Pro 2 akhir-akhir ini, real ya. Ya, tentang itulah kasus yang kemarin soal manggung di Batam yang dia gak jadi, teman Pro 2, yang mungkin kamu juga udah ikutin kasusnya. Tapi ya apapun itu, sebenarnya dibilang kita gak boleh ikut campur agak susah ya, karena netizen Indonesia dibilang jangan ikut campur, tentu tidak mungkin. Tapi apapun itu teman Pro 2, informasi dari lagu Juicy Lucy ini, dari band Juicy Lucy ini, semoga bisa jadi pembelajaran kedepannya untuk Juicy Lucy dan juga semua band-band lainnya teman Pro 2, biar lebih ingat lagi gimana sih perjuangannya sampai akhirnya bisa menjadi band yang terkenal ya. Dan semoga masalah ini juga bisa cepat selesai. Untuk Juicy Lucy ini lumayan jauh teman Pro 2, turunnya dari posisi 12 minggu lalu, sedangkan di minggu ini ada di posisi 18. Kita lanjut lagi ke posisi selanjutnya, lagu dari Anggis Devaki di posisi 16. 16.

Sih Mil selalu rajin banget update di sosial media tahun Pro 2 dengan informasi-informasi. Harusnya kamu tahu kalau NPD atau New Pusat Dunia ini juga lagi rame di media sosial. Jadi band ini baru ya sebenarnya. Nah, jadi mereka ramenya kenapa? Ramenya karena posisinya waktu itu mereka lagi manggung. Mereka ini kan selalu dikenal dengan band yang terlalu apa ya? NPD lah, memang percaya diri banget, ngerasa dirinya paling sempurna gitu ya. Nah, jadi ketika mereka lagi manggung tahun Pro 2, kan mereka bertiga ya, ada Mario, ada si Kak Kev dan juga Niki. Si Kak Kev ini termasuk yang banyak gaya. Terus kakaknya tiba-tiba keram di atas panggung, ya kan? Nah, si Mario itu mencoba untuk membantu Kak Kev, sedangkan si Mario menyuruh si Niki untuk menarik perhatian penonton. Jadi intinya lucu lah. Intinya si Niki bilang jangan lihat ke arah sini, sedangkan penonton di tatapannya semua pada ke depan dong, ngelihat dong gimana posisinya si Kak Kev ini mengalami kram saat lagi manggung. Jadi kayak termasuk trio yang lucu ya, lucu terus juga terlalu banyak gaya. Kalau kamu lihat cuplikannya kamu masih ketawa teman Pro 2. Karena gue bayangin aja tuh kayak oh my god lucu banget lagi. Dan untuk lagunya masih mempertahankan posisi di posisi 15 teman Pro 2 untuk di minggu ini. Lagu dari Agnes Devaki, Dirimu Milik Dia. Dirimu Milik Dia, Dirimu Yang Dulu ya. Jadi untuk lagu Dirimu Yang Dulu dari Agnes Devaki ini tahun Pro 2 bisa dibilang masih tentang orang-orang yang denial, yang masih bertanya-tanya tentang gimana sih, kok dia udah berbeda sih, kok dia udah berubah sih. Gak apa-apa banget loh teman Pro 2, bener deh sekarang menurut tahu kuncinya, asik banget tahu kuncinya gak tuh. Beneran, gak apa-apa banget kalau kamu bertanya tentang itu, kamu masih denial, sampai akhirnya nanti kamu capek sendiri teman Pro 2. Setelah kamu capek, kamu akan sembuh, kamu akan selesai, dan kamu akan lagi ada di tahap selanjutnya

ya, di tahap mungkin berdamai, terus sampai akhirnya kamu bisa merasakan yang namanya jatuh cinta lagi. Dan kalau ngomongin soal jatuh cinta, lagu selanjutnya ini cocok banget untuk kamu yang mungkin lagi ada di fase kagum dengan seseorang. Lagu dari Adrian Khalif di posisi 14. 14.

ini dari minggu lalu di posisi 17 guys. Padahal dia termasuk lagu new entry untuk di Top Hits Indonesia tahun per 2. Yang kalau dibilang baru secara perilisan gak baru-baru banget tahun per 2, karena lagu ini dirilis di 2024 ya, Juli 2024, berarti 2 tahun yang lalu guys. Tapi kenapa bisa naik lagu kita lewati berdua ini? Lagi naik banget di 2026 ini karena ya itu tadi, sering jadi background konten-konten romantis di TikTok ataupun juga media sosial lainnya yang menceritakan tentang hubungan LDR ya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang LDR yang ngerasa relate, jadi bikin konten lah pakai lagu ini teman berdua. Sampai akhirnya untuk di minggu ini ada di posisi berapa? Ada di posisi 13 teman berdua. Keren sih, dari posisi minggu lalu 17 kan. Dan untuk Adrian Khali, Flawless, ini ada di posisi 14, turun satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 13. Kita lanjut lagi teman berdua ke lagu selanjutnya. Lagu siapa ini? Lagu asik, Astaga Bercanda. Langsung saja ini di posisi 12. 12.

Nah, ini dua lagu yang bisa dibilang sempat viral banget di TikTok tahun pra 2. Enak banget ini dijadiin DC, ya kan? DC apa tuh? Dance. Main-main gue dari Naikila tahun pra 2 ada di posisi 11 minggu ini. Turun 2 peringkat lah dari minggu lalu yang ada di posisi 9. Sedangkan untuk Astaga Bercanda dari Akbar, Chalai featuring Mingso ini naik 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 14 tahun pra 2. Dua lagu ini beneran asik banget. Jadi kalau kamu lagi nyari lagu-lagu yang bisa bikin mood naik ya, coba dengerin lagu-lagu begini teman pra 2, lagu-lagu yang ada middle up-nya lah gitu ya. Kita lanjut lagi teman pra 2 ke posisi selanjutnya di posisi 10.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura di Top 20 Hits Indonesia di minggu ini. Lagi baru aja kamu dengerin teman Pro 2, lagu dari Adrian Khalif lagi guys, dengan judulnya kali ini yang 2001 kali. Ini juga bisa dijadiin soundtrack lagu, untuk back sound, konten-konten romantis lagi bisa ya. Karena kayak walaupun ada pertengkaran-pertengkaran, tapi kamu tetap bisa memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ini menurut Nora bagus banget dipertahankan selagi pertengkaran itu tidak mengarah ke arah-arah yang bikin kamu sakit gitu loh guys, yang toxic, no ya. Kalau seandainya toxic dan kamu masih mempertahankan, ini nih agak aneh ya kan. Untuk lagu ini ada di posisi 9 di minggu ini teman Pro 2, dari minggu lalu yang ada di posisi 5. Berarti ini lumayan turunnya beberapa peringkat ya. Untuk Bahagia Lagi dari Pisho Kota, ini justru naik satu peringkat teman Pro 2, dari minggu lalu yang ada di posisi 11. Keren sih. Lagu ini menurut Nora dibilang turun-turun banget, enggak. Dia tuh masih kayak di 15 besar banget lah. Posisinya masih aman banget teman Pro 2. Kadang bisa naik ke 10 besar, kadang bisa ya ke 15 besar. Mungkin karena masih pada ini ya, masih pada banyak yang relate dengan lagu ini. Asik banget. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ke lagu bucin selanjutnya. Males banget deh, tapi ya udah nggak apa-apa, langsung saja kita putar di posisi 8 dari Hindia. 8.

0: baru aja kamu dengerin di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nora mau say thank you dong pastinya untuk kamu yang baru dengerin kita di siang hari ini di Top 20 Hits Indonesia, yang dengerin di frekuensi 92,1, di website juga rri.co.id, ataupun yang dengerin di aplikasi RRI Digital. Terima kasih banyak teman Pradu ya. Ini kita sudah ada di posisi 7 ya, lagu yang baru aja kamu dengerin dari Gea Indrawari yang naik satu peringkat teman Pradu dari minggu lalu di posisi 8. Sedangkan untuk lagu Bucin tadi yang kamu dengerin itu lagu dari Hindia ya. Dan lagunya Everything You Are naik 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi berapa? Posisi 10. Kita lanjut ke lagu selanjutnya yang masih mempertahankan posisinya di posisi 6. Dan lagu ini juga relate banget untuk kamu yang lagi ada di fase banyak-banyak berdoa karena mengusahakan sesuatu. Jadi intinya kalau kamu udah berdoa jangan lupa usaha, kalau udah usaha jangan lupa untuk berdoa. So, langsung saja kita lanjut. Ini dia di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

Gokil sih guys, Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Herua, yes betul. Nuri ingat banget lagu ini minggu lalu di posisi 7, terus minggu lalu ya lagi sempat di posisi udah agak-agak 10 besar ke atas gitu ya. Tapi guys, minggu ini ada di posisi 5. Ini tuh menandakan kalau masih pada aktif ya pendengar yang request lagu ini untuk di minggu ini, makanya dia bisa naik langsung ke posisi 5 teman per 2. Untuk posisi 6 tadi ada lagu dari Saul Priyadi, ada titik-titik di ujung doa, dan posisi 4 kali ini ada lagu untuk kamu yang masih memaksakan rindu. So, ini dia event 17 Jangan Paksa Rindu di posisi 4. 4. Ingat

0: Indonesia versi Pradua FM Tanjung Pinang. Lagu dari Raim La Ode. Raim La Ode ini kalau ngeri lihat ya di Spotify tahun Pradua ini banyak banget lagu-lagu dia yang bisa masuk ke top 10. Bisa guys ya. Kenapa? Nggak tahu deh, kayaknya emang lagi pada teraim-raim banget. Kalau dulu kan tersal priyadi-sal priyadi gitu kan. Kalau sekarang mungkin teraim-raim gitu. Dan untuk Bersenja Gurau jadi juara 3 di minggu ini teman Pro 2. Sedangkan Event 17 dengan lagu Jangan Paksa Rindu ada di posisi 4. Jadi bisa dibilang Bersenja Gurau dan Jangan Paksa Rindu ini hanya pindah posisi saja. Bertukar posisi ya guys ya, bisa dibilang seperti itu. So, udah pada penasaran siapalah yang jadi juara 2 dan juga juara 1 di minggu ini. Tapi sebelum itu Nura pamit dulu deh ya. Kamu lanjut aja dengerin terus pokoknya Pro 2, nanti selainnya akan ada top hits mancanegara bareng Ulan. Ini Nura akan spill juara 2 dan juga juara 1. Tapi Nura pamit teman Pro 2. Terima kasih banyak. Thank you. Kamsahamidah. Sye-sye. Semua bahasa lah kita keluarkan gitu ya. Pokoknya tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Nura pamit. Bye-bye.
1: The winner of second place is...

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Mancanegara 20. It's all about kids.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
2: Naik dari 8 sampai
1: 10. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, ketemu lagi sama Wulan di Top 20 Hits Mancanegara yang emang harus hadir setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 4 sore nanti untuk updatein kamu dengan lagu-lagu mancanegara paling populer minggu ini di posisi 20 sampai pertama guys. Nah kayak biasa juga ya, setiap minggunya kita pasti punya lagu yang paling gokil guys, adalah mereka yang berhasil masuk ke top 3. Jadi sebelum kita mulai yang minggu ini, kayaknya aku harus apresiasi dulu yang udah berhasil jadi juara di minggu lalu. So this is top 3 last week.

0: Di urutan ketiga di minggu lalu ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead Opera 2. Lagunya kemarin itu lumayan beberapa kali ya, ada beberapa kali jadi juara satu guys, tapi ternyata akhirnya turun ke posisi 3 minggu lalu. Gak tahu kalau hari ini ya, ntar kamu pantengin. Nomor 2-nya adalah lagu dari Heart to Heart, yes, Lemon Tang. Jadi juara 2 di minggu lalu. Gak tahu minggu ini apakah juara 1 atau jangan-jangan tergantikan sama yang lain. Jangan sampai sih, kalau misalnya kamu suka sama lagunya di request banyak-banyak guys. Nomor 1 adalah Ella Langley dengan Choose and Take That. Alright, kalau gitu Tom Pro 2, FYI dulu, kita gak punya yang keluar guys, gak ada yang harus keluar dari chart minggu ini. Jadi gak punya juga deh lagu yang masuk ke chart kita sebagai pendatang baru. So, langsung aja kita mulai top 20 hits mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

Kamu lagi dengerin Peradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Kita ada di posisi 18 minggu ini. Tolong Peradua adalah lagu dari Olivia Rodrigo, The Cure, yang ternyata stay di posisi yang sama aja sih, gak berubah, gak naik, gak turun ya guys. Sebenarnya tuh aku agak kaget karena lagunya tuh kemarin pernah masuk ke chart kita di posisi 16 kalau gak salah, aku paling tinggi 15 maybe, lupa ya, antara itu 15 atau 16. Tapi ternyata malah bikin jadi turun. Iya, dia gak ada naik-naiknya, posisinya semakin turun. Tolong Peradua diikuti 17 ada Bruno Mars, I Just Might. Lagu yang satu ini harus turun 2 tingkat guys, dari 15 turun ke posisi 17. 16.

Hits Music Station Opera 2, Olivia Dan yang barusan kamu dengerin So Easy. Sebenarnya lagu ini tuh masih terbilang open banget ya, kalau misalnya di request masih ada beberapa, cuman emang udah agak jarang dibanding yang waktu awal-awal. Wajar sih guys, kalau kemarin kan naik banget gitu ya, emang lagi viral-viralnya, tapi kalau sekarang lagi agak turun guys ya. Olivia Dian dengan So Easy harus turun 2 tingkat dari 14 ke posisi 16. 15.

lagi sering-seringnya turun tuh Pro 2 dari Shakira featuring Burna Boy with Die Die. Aduh, ini kayak ada kedengaran bye-bye gitu gak sih? Lagunya turun 2 tingkat untuk minggu ini guys, dari 13 ke posisi 15. Diikuti Olivia Dian again. Kali ini dengan judul Man I Need. Ini lagunya sama sih, sama-sama turun 2 tingkat juga, dari 12 ke posisi 14. Anyway, sebenarnya menurut kamu nih, dari yang Man I Need sama So Easy, kamu paling suka yang mana, Tom Pradua? Kalau Ulan sendiri lebih suka yang So Easy sih ya guys. Tapi sementara di chat kita hari ini masih Man I Need yang lebih tinggi posisinya, ada di nomor 14.

20 hits mancanegara, Tame Impala featuring Jennie Blackpink, Drake lah, turun 2 tingkat dari 11 ke posisi 13. Esa, kalau misalnya dari Drake lah sendiri tuh lagunya tuh unik ya guys, mereka punya intonasi, tempo, intonasi di intonasi lagunya, ritmenya, nah itu tuh kayak yang jarang. Baru ini aku denger lagunya, asik ya gitu, tapi sekarang udah mulai jarang ada request juga. Tame Impala harus turun akhirnya 2 tingkat dari 11 ke posisi 13. Next di atasnya ada Sina Spiral, Great Expectation. Yes. Jadi pendatang baru di minggu lalu nomor 17, hari ini udah langsung sat. Berhasil naik 5 tingkat nomor 2, enggak main-main. Ada di nomor 12. Waduh, kalau kayak gini optimis ya minggu depan udah masuk ke top 10. 11.

0: Kita udah sampai di posisi 11 minggu ini, guys. Ada Gigi Paris with Sailor Song. Gigi Paris ini lagunya kemarin jadi pendatang baru juga. Itu ada di nomor 16. Berhasil naik 5 tingkat juga tuan pro 2 Great Expectation. Sailor Song, yes. Nah, itu lagunya di nomor 11 minggu ini. Nah, enggak tahu nanti minggu depan bakal kayak gimana. Sebenarnya sih menurut aku agak telat ya dia masuknya di chart kita. Kemarin-kemarin tuh kan lagi naik-naiknya banget tuh di TikTok. Orang-orang pada curhat gitu kan terus pakai lagu ini. Tapi ternyata belum masuk. Nah, ini minggu lalu baru aja masuk dan ada di posisi 11 minggu ini. We'll see. Kalau cocok bisa datang ke top 3. Kita lagi ke posisi 10. Ada lagu dari Ariana Grande, guys. Di lagu ini dia membawakan Head That I Met You Love Me. Ini lagunya tadinya ada di nomor 5. Ternyata minggu ini harus turun 5 tingkat tahun pra 2. Jadi ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

0: Welcome back, Produk Tanjung Pinang Hits Music Station, Rollerblade, dari Nona. Lagunya stay di posisi 9, gak berubah, sama aja kayak minggu lalu teman Pradua. Jadi langsung aku naik ke nomor 8 ya. Ada Sina Spear Again, The Visitor. Wah, lagunya harus turun sampai ke posisi 8 nih. Karena minggu lalu itu dia keluar dari top 3, ada di nomor 4. Dan hari ini dia turun lagi 4 tingkat ke posisi 8. Waduh, apakah akan semakin turun ke bawah next-nya? Well, si teman Pradua lanjut ke posisi 7.
1: This is number 7.

Olivia Rodrigo di posisi 7 minggu ini dengan lagunya Drop That. Wow, aku baru sama Fox lagi. Iya ya, ini kan jadi juara 3 di minggu lalu tuh, nomor 2. Ternyata harus turun 4 tingkat ke posisi 7. Diikuti Heart to Hearts yang juga jadi juara 2 di minggu lalu. Wow, berarti ada 2 lagu yang bakal jadi juara baru minggu ini ya. Nomor 2 di minggu lalu itu ada Heart to Hearts guys, turun ke posisi 6 dengan lagu terbaru mereka. Enggak paling baru sih, karena udah ada lagu baru lagi juga. Tapi ini adalah lagu yang masih hits-hitsnya di kita guys, adalah Lemon Tang. 5

Kamu lagi dengerin Pradun Tanjung Pinang, Beats of 20 Hits Mancanegara, bareng Ulan Topra 2. Dan kita udah sampai di posisi 5 minggu ini. Congratulations, Jennie Blackpink, Less Than a Lover, berhasil naik 5 tingkat yang sebelumnya ada di nomor 10. Diikuti Olivia Rodrigo, Stupid Song, berhasil naik 4 tingkat.

0: banget. Kamu tandain kira-kira udah jagoan kamu belum yang juara. Kalau belum, coba diapakan dulu biar tak apa kali ya. Apakan tulan, request kek gitu kan. Biar lagunya semakin naik di chart kita guys. Kita lanjut dulu deh. Langsung aja ini dia top 3 minggu ini tolong pra 2. Kita mulai dari posisi 3.
1: The winner of third place is...

kamu. Itu dia tadi barusan kamu dengerin juara 3 dan juara 2 kita minggu ini. Nomor 3 adalah Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Congratulations, lagunya berhasil naik 4 tingkat dari 7 ke posisi 3 atau nomor 2. Diikuti Nona, Home. Well, semakin

0: di yang nomor satu masih ketebak ya guys, karena sama kayak minggu lalu. Pokoknya jangan lupa kamu ingetin nih, aku ingetin ke kamu ya. Dengerin terus Top 20 Hits Mancanegara setiap hari Sabtu jam 3 sore. So, congratulations to Ella Langley again, choosing Texas.
1: And the winner of first place is...

hai hai. Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat. Walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Selamat sore teman-teman berdua di sore ceria. Kali ini kita akan lanjut lagi dengan informasi dari perakiran cuaca yang akan kita sama-sama dengarkan di program 1 teman-teman berdua dari BMKG Kota Tanjung Pinang.

0: perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perakiraan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Robi. Selamat sore, Mas Robi.
2: Halo, selamat sore, Pemulita.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat, kabar.
1: Baik, tapi kok nggak semangat ya?
2: Semangat ya, Kak? Semangat.
1: Semangat. Nah, bagi apa karena cuaca hari ini dibilang cerah, nggak cerah, dibilang mendung, nggak mendung. Apakah ini kabut asap juga yang melanda di Mas Robi?
2: Kompleks ya, Kak, ya?
1: Oke, kita ingin update juga untuk perkiraan cuaca esok hari. Informasinya Mas Robi, silakan.
2: Ya, baik Kak Rita, terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan update perkiraan informasi cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari, yakni Minggu tanggal 20 September 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiraan cuaca esok hari, di pagi dan siang hari, umumnya berawal.

0: terjam, kemudian suhu udara akan diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, itu perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Anambas, serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian cerita yang dapat kami sampaikan cuaca besok hari, Kak.
1: Oke, thank you Mas Robi, informasi perkiraan cuacanya. Sehat selalu dan semangat selalu di bertugas di sana ya.
0: Iya. Oke, terima kasih kembali.
1: Oke, selamat sore Mas Robi.
0: Selamat sore, Kak.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Masih dengan Aldi Teman Pro 2, dan untuk di sore hari ini untuk informasi yang bakalan Aldi share ke kamu semua Teman Pro 2, ada film Your Mother, Your Mother, Your Mother yang menampilkan Mahershala Ali sebagai tokoh utama. Jadi perbincangan di sosial media setelah cuplikan adegan pembukanya dibagikan ke sosial media. Ya, dalam potongan video tersebut film diawali dengan lafaz bismillah dan sebelum cerita dimulai, dan cuplikan eksklusif ini diupload di Rotten Tomatoes yang langsung mendapatkan perhatian publik dan memunculkan beragam respon dari netizen. Banyak yang menilai pembukaan film dengan lafaz bismillah ini merupakan hal yang jarang banget ditemui di layar lebar.

lagi untuk informasi berikutnya. Kalau tadi ada film dari Your Mother, Your Mother, Your Mother yang cukup viral juga di sosial media teman Produa. Dan lanjutnya informasi yang bakalan kita share kali ini, siapa teman Produa datang dari Jepang yang terus memperkuat sistem mitigasi bencana dengan menghadirkan Safe Plus, sebuah pot perlindungan darurat yang dirancang khusus untuk mengapung mengikuti arus pada saat bencana tsunami terjadi. Kapsul tersebut teman Produa kapsul penyelamatan yang terbuat dari material fiber reinforced plastik berdaya tahan tinggi, mampu menampung sampai 20 orang. Ketahanannya pun telah teruji secara ketat melalui serangkaian tes ekstrim, mulai dari uji benturan, jatuh ke permukaan air, sampai kemampuan membalikkan posisi secara otomatis pada saat terbalik. Selain mengutamakan ketahanan fisik, Safe Plus juga dirancang ramah inklusi untuk memudahkan evakuasi serta seluruh kelompok masyarakat. Pintu pot didesain tanpa tangga sehingga dapat diakses oleh pengguna kursi roda dengan bantuan landasan, dan untuk memaksimalkan keselamatan para penumpang dari guncangan keras di dalam kapsul Safe Plus juga telah dilengkapi dengan sabuk pengaman 4 titik pada setiap kursinya teman Produa. Aduh, keren banget ya. Ini mah Aldi yakin banget kalau misalnya ini jadi favorit dari seluruh dunia, ini bakalan dikirim kemana-mana nih teman Produa. Jadi ingat waktu konten-konten di sosial media teman Produa, video-video AI yang selalu buat kapsul-kapsul keselamatan, ya gak sih? Ada yang tahu itu videonya seperti apa dan muncul gak di sosmed kamu masing-masing?

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Sadarkah kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu, bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat. Walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.
3: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

20. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya odo ono niha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadakir.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayang, ku telan bersama bimbang selepas kau buang.

hidup saat kau bilang cukup. Tersisih atas jemu, teralih tanpa temu. Menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian. Menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan. Melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

0: sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi, kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Macías.

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan

setelah tadi kamu ditemenin sama Aldi, sekarang gantian buat Adele yang nemenin teman Pradua ya. Sampai jam 12 malam nanti, nemenin kamu malam mingguan.

Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

Selamat malam, masih barengan sama Adel di sini yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Jadi Tebam Pro 2, baru aja tadi kita dengerin Price Tag by Jessie J, lagu yang nemenin aku waktu ini ya SD 2011 dirilisnya Tebam Pro 2. Dan kamu tahu gak sih, di masa-masa itu persiapan kita sepertinya ya maaf-maafan sama teman-teman kita, karena bentar lagi 2012. Banyak isu waktu itu 2012 katanya mau kiamat kan. Orang-orang tuh mudah banget buat percaya, apalagi yang buat anak-anak kecilnya ya. Makanya pada kirim-kirim SMS tuh. Kamu termasuk gak sih yang kirim SMS ke teman kamu atau BBM gitu? Waktu itu udah ada BBM belum ya? Atau masih SMS ya 2011 itu? Ya pokoknya kayak minta maaf ya, besok kiamat kok bisa ya kita kepikiran kayak gitu. Ya gak sih? Kepikiran aja teman Pradua. Tapi ternyata kita bisa survive juga ya, melewati tahun 2012 yang katanya waktu itu akan diprediksikan terjadi kiamat teman Pradua. Tapi setidaknya we are still alive, masih sehat alhamdulillah. Setidaknya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lah ya. Mungkin itu sekedar reminder aja buat kita. Dan tadi kita dengerin Jessie J, Price Tag ya, penyanyinya tuh si Jessie J teman Pradua. Kamu tau gak sih, ini ada kabar terbaru dari Jessie J yang mengumumkan bebas kanker ya. Untuk pertama kalinya dalam setahun, doi bisa bernafas lega teman Pradua. Jadi waktu pertama kali doi ngungkapin, dia itu kan ngungkapin diagnosis kanker payudara stadium awal yang dideritanya di Juni 2025. Terus gak lama kemudian dia ngejalanin operasi dan fokus pada proses pemulihan teman Pradua. Dan beberapa bulan setelahnya sempat ini juga ya, Jessie J tuh sempat ngebatalin turnya juga, ngebatalin tur konsernya karena harus menjalani prosedur operasi lanjutan. Sampai akhirnya di Juni kemarin itu kan doi bikin pengumuman di tahun ini tanggal Pro 2 sudah bebas kanker. Pokoknya kita doain yang terbaik juga buat Jessie J ini, karena lagunya emang asik-asik juga nih teman Pro 2. Dan buat kita semua sehat-sehat semua. No matter what.

0: brown eyes.
1: Halo.
2: Halo. Iya, halo.
1: Halo.
2: Ya ya ya, halo halo halo.
3: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

0: besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh. Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben. Ih, kenapa kue?
1: Gak ada. Udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih. Kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita. Coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa. Cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Oke, teman Produai. Jadi jam-jam segini emang ya udah pasti bukannya kamu mau bobo ya, tapi justru kamu kemungkinan besar masih di luar. Dan kebetulan juga kota Tanjung Pinang itu di Jalan Merdeka lagi ada festival mooncake gitu, teman Produai. Orang-orang pasti lagi mencari cemilan cemulun, cemilan cepulu, cemilan lah ya. Tapi lu jadi penasaran deh. Coba kasih tahu ke Adele, teman Produai, kalau kamu nongkrong itu kamu pasti bakal pesan apa?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: cantik kali kawan awak. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

aja dari Andrea. Halo cantik Andrea, ada hiu, ada itik, eh yang siaran sama yang gabung sama-sama cantik. Oke, halo Kak Adel, kebetulan aku emang lagi malam mingguan banget nih. Dan aku adalah matcha lovers, and of course aku pesan matcha. Terus aku juga pesan cheesecake Kak Adel. Dan aku juga gak ketinggal bawa tamu aku yang isinya air putih. Wow, top man, top, top, Marco top. Untuk lagunya, aku pengen dengerin lagu Maizura yang berharap tak berpisah. Di balik makanan aku yang yummy, minuman aku yang sangat okidoki ini, aku lagi nangkrang sama mantan aku, Kak. Aku emang berharap kita tidak berpisah. Oke. Aku kemarinnya bilang putus sama dia, tapi sebenarnya aku gak mau putus sama dia. Aku mau lihat dia begging ke aku dan tobat. Tahu caranya untuk nge-treat aku gimana. Oh girl, mantep, ternyata kamu di strategi. Ya oke deh, aku puterin requestannya seperti kamu. Dan juga buat teman Prado yang belum ikutan gabung sama Adel malam ini, ayo gabung, kasih tau ke aku. Malam minggu ini kamu pesan apa sih pas nongkrong?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Ayo kita mau berdua, balik lagi buat Adel ngebacain jawaban dari kamu nih. Di WhatsApp ada Black Eyes. Selamat malam Adel dan semua pendengar setiap Radio Tanjung Pinang. Lama tak jumpa lewat udara. Ih, masa sih lama? Mungkin karena semalam aku libur ya, jadi berasa lama gitu. Ih, bisa aja, berarti kamu gak bisa jauh-jauh dari aku. Bercanda. Kalau aku sih pas nongkrong itu sering pesan kopi gula aren ya, pasti temannya tuh goreng. Oke. Kopi gula aren. Enak juga tuh teman berdua ya. Walaupun aku gak terlalu yang suka kopi-kopi banget, tapi gula aren ini termasuk yang sering banget. Kalau misalnya aku lagi jalan sama teman aku, itu kan biasa kadang ada kopi-kopi yang dijual gitu kan teman berdua. Pasti teman aku bakalan bilang, gula arennya, yang gula arennya. Enak banget ya berarti ya. Untuk requestnya mau Baby Romeo yang Bunga Terakhir. Ih, sedih banget lagunya Bunga Terakhir ya. Bentar. Bunga Terakhir. Oke, aku puterin spesial buat Black Eyes.

0: 101 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adele? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik, pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh. Tapi tak apalah. Menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang. Kerjaan kau tuh. Jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya? Cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk.
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Ada yang masih di luar gak nih jam segini? Ada lah ya pasti ya. Biasanya kalau jamnya malam minggu itu seperti ada dispensasi buat pulangnya agak telat dikit ya teman perdua. Ada yang sebenarnya jam 9 udah harus di rumah biasanya, tapi malam ini bisa setengah 10 atau jam 10, which is ini udah on the way pulang. Tapi ada juga mungkin yang ya makin kesini jam keluarnya agak dinaikin dikit. Ada juga gak sih yang sama fasenya? Aduh pengen tahu deh teman perdua. Coba kasih tahu ke Adele nih ya. Malam ini kita stop buat yang galau-galauan. Kita ngomong yang ya, yang memang relate aja untuk malam minggu ya. Kasih tahu ke Adele, jam berapa biasanya kamu pulang kalau malam minggu? Bedanya dulu kamu pulang jam berapa dan sekarang tuh kamu udah pulang di jam berapa di tahun 2026 ini? Ada perubahan gak? Ada naik gak sih jam mainnya?

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

gue Adel, nama Prodi gue yang nemenin kamu ya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Pokoknya malam ini kita gak ada yang galau ya, karena aku pengen nanya nih sama teman Prodi gue. Memangnya nih, kamu itu jam segini kalau malam minggu pulangnya jam berapa sih teman Prodi gue? Karena kan kebanyakan ada yang akhirnya pulangnya itu lebih larut. Ah ya, mungkin jam mainnya itu ditambah sih Del sekarang. Oh gitu ya, ternyata ditambah sekarang teman perdua jam mainnya. Oke, di WhatsApp ini udah ada dari Egi yang udah ikutan gabung sama aku. Hai Kak Del, bener-bener banget lagi. Aku tuh sekarang jam mainnya udah mulai ditambah karena sekarang aku udah kuliah, beda sama aku SMA. Kalau malam minggu tuh jam-jam 9 udah harus di rumah. Even aku cowok ya, tapi sekarang udah boleh lah, katasan dikit, 11:30 kayak Adele. Tapi 11:30 itu bukan berarti aku on the way dari tempat nongkrong aku ke rumah. Justru jam 11:30 beneran udah harus di depan pintu. Paling-paling telat aku bisa akalin jam 12:45 nyampe rumah. Jadi kayak, jam 12:45, 11:45. Kan masih 11:30-an lah ya Kak Adele ya, belum jam 12. Mantap ya, ada aja nih idenya, udah kayak Mr. DIY kamu. Untuk lagunya, aku pengen dengerin Bad Liars, boleh nggak? Oke, boleh banget dong. Selagi lagunya ada, pasti aku puterin.

0: Wih, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

Sama Pradio masih barengan sama Adele, nemenin kamu yang lagi di jalan jam segini, nemenin kamu yang jam segini juga mungkin ada yang baru keluar. Waduh, anak malam banget nih, hati-hati di jalan ya teman Pradio. Ya so far sih kalau aku lihat untuk hari ini ya udara tuh aman-aman aja teman Pradio. Tapi kan kita gak tahu ya, mungkin jerbu asapnya juga masih ada. Jadi kalau kamu pakai masker gak apa-apa, gak pakai juga itu pilihan kamu sih sebenarnya, tapi ada baiknya juga dipakai ya teman Pradio. Jujur sih tadi aku nggak pakai karena aku pikir kayak ya udahlah nih, udah aman aja nih sepertinya ya. Apa mungkin karena aku emang keluarnya malam jadi nggak tahu banget nih. Tapi kalau dari teman Pradio sendiri juga nih, terutama buat kamu seputaran Tanjung Pinang, Bintan, update dong udara di sekitar kamu seperti apa, apakah juga masih menggunakan masker teman Pradio. Kita juga berharap keadaan bisa lekas membaik, nggak hanya untuk di wilayah Kepri aja tapi juga untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang lainnya, karena kita juga tahu apa yang sedang terjadi ya teman Pradio di daerah Kalimantan sana, dan kita berharap juga segera pulih Indonesiaku ini. Dan teman Pradio, I just wanna say thank you buat kamu yang udah ikutan gabung juga sama Adele. Kita ngobrolin tadi yang biasa kalau malam minggu kamu pesan apa nih. Nah, tiap orang tuh selalu punya pilihannya sendiri, taste-nya juga beda kan. Dan tadi juga Adele nanya, jam main kamu makin kesini makin naik atau makin turun? Coba dong spill ke aku. Tadi beberapa juga udah ada yang ikutan gabung, dan thank you banget buat kamu yang udah gabung sama Adele. Pasti kamu gak pindah frekuensi, karena masih banyak banget lagu-lagu asik yang bakal aku puterin spesial buat kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah

0: jamu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
1: Jamu, jamu, jamu dok.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

0: Kecamatan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

sini kami menemani teman Pro2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terima kasih dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Berada, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu tanggal 20 bulan September tahun 2026. Mengudara Mulai FM 92,1 MHz, menyapa teman berdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Mati di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Preden Tanjumpin yang teman terbaik kamu. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Preduas. Pada ada Wulan yang hadir menemani kamu pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi guys. Hari ini hari apa sih? Oh iya, hari Minggu tadi ya. Hari Minggu, selamat menikmati liburannya yang libur, yang tetap harus beraktivitas dengan padatnya semangat. Semoga hari ini kegiatannya lancar dan kamu juga makin happy bawaannya. Anyway, teman Pradua, hari ini tanggal 20 September 2026 adalah hari bersih-bersih sedunia, guys. Emang paling cocok banget nih hari Minggu buat ngebabu di rumah ya. Ya banyak kan yang mungkin mau beres-beres kamar, mau pindah-pindahin lemari. Kita temenin sama lagu-lagu yang asik. Nanti juga aku ajakin kamu untuk seru-seruan bahas yang lagi heboh di media sosial. And then kamu juga bisa request lagu yang biar kamu tuh makin happy dengerinnya. Oke, okay. Tapi sebelum itu semua teman Pradua, setelah ini kita bakalan ada inspirasi pagi dulu guys, biar sama-sama semakin termotivasi. Soalnya judulnya aku banget nih. Eh bukan aku sih, aku pemudi ya. Ya pemuda keren dalam Islam yang nantinya bakal disampaikan sama Habib Al-Muntazar. Alright, so pastiin kamu seru-seruan terus barengan sama kita di Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena kita akan melewatkan kemungkinan jalan sukses. Kusniatus Sadah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan tauladan kita, Nabi besar kita yakni yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman perdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi pemuda menurut pandangan Rasulullah SAW, Al-Quran dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasannya ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti ketika di padang mahsyar. Yang kita tahu bahwasannya padang mahsyar itu adalah sebuah padang, sebuah lapangan yang sangat luas, yang di mana di situ itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sangat luas. Tetapi padang mahsyar itu padang lapangan yang sangat tandus. Tidak ada pepohonan, tidak ada rumah-rumah untuk kita berteduh. Tidak ada kipas angin atau AC untuk kita mendinginkan diri badan kita. Dan bahkan matahari itu cuma sejengkal dari atas kepala kita, teman-teman perdua rahimakumullah. Cuma sedekah. Ada yang bahkan sampai tenggelam dari mata kakinya. Bahkan ada yang tenggelam sampai lututnya karena keringat. Sepinggang bahkan sampai tenggelam seluruhnya karena keringatnya sendiri. Di padang mahsyar itu teman-teman berdua, likulli imri'in minhum yawma'idhin sya'nu yughni. Kita tidak lagi menyibukkan urusan kehidupan orang lain. Kesibukan orang lain kita tidak menyibukkan, kita tidak menghiraukannya lagi. Yang kita sibukkan hanyalah urusan-urusan kita sendiri. Urusan amal kita, apapun itu urusan kita pribadi, itu kita sibukkan. Namun, hanya 7 golongan yang akan selamat dari hal-hal tersebut. Dan merupakan keistimewaan serta naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu bahwasannya naungan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la zilla illa zil. Namun siapakah 7 golongan tersebut? 7 golongan tersebut yang nomor 2-nya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seperti yang saya tanyakan tadi, bagaimana sih menjadi pemuda yang keren dalam Islam menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut pandangan Al-Qur'an. Nah, ini sudah terkenal, yaitu menjadi pemuda yang nasya'a syabun nasya'a fi ibadatillah. Apakah ada contoh-contoh pemuda yang keren dalam Islam, pemuda yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada. Di dalam Al-Quran sudah banyak sekali dijelaskan, diterangkan secara jelas sekali. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang laki-lakinya Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau yang perempuannya yaitu kisah Maryam, Sayyidah Maryam. Ya. Mereka semua itu adalah pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang paling jelas itu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana betapa taatnya Nabi Yusuf alaihissalam dan jelasnya betapa taatnya Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahnya beliau ketika beliau Nabi Yusuf alaihissalam sedang digoda oleh perempuan, seorang wanita. Ini kita tahu wanita tersebut adalah wanita yang sangat cantik, yang di mana kecantikannya itu menjadi simbol kecantikan bagi seluruh negerinya. Dia memiliki kedudukan yang sangat luar biasa, memiliki keistimewaan. Ya, dia kalau masalah dunia, dialah pemenangnya. Semuanya dia pegang. Bahkan semua orang teman-teman berdua itu tertarik. Semua lelaki yang ada di sekitarnya atau di negerinya itu tertarik kepada wanita tersebut. Termasuklah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebenarnya Nabi Yusuf itu tertarik kepada wanita tersebut. Dan bahkan makanya dalam ayatnya itu disebutkan wahamma biha, dan dia pun Yusuf punya hasrat kepada perempuan itu, dan dia pun punya hasrat kepada perempuan itu. Namun hasrat di sini dapat kita artikan menjadi rasa ketertarikan karena ya cantiknya perempuan itu. Kalau sekarang ya bisa disebut perempuan yali-yali yang sangat cantik luar biasa. Pada saat itu ya ketika wanita itu ingin menggenggoda Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam sangat takut. Sangat ketakutan. Karena beliau ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingat betapa susah payahnya dia beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpikir masa hanya karena dia kegoda sama wanita semua amalan-amalan yang susah payah itu tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam mencoba menghindar dari godaan-godaan wanita itu, menghindar kesana kemari, keluar mencari jalan keluar untuk saya supaya tidak tergoda, supaya tidak ya terikut campur mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia mencoba keluar, dan bahkan dalam ayatnya itu belakang baju belakangnya itu sampai sobek gara-gara wanita tersebut. Itulah contoh seorang pemuda yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Ada lagi perempuannya itu kisah Sayyidah Maryam, yang dimana Maryam itu adalah wanita yang soleha, yang sangat soleha, wanita yang dimana dia tidak pernah bersentuhan dengan lelaki manapun, dia tidak pernah melihat ya lelaki manapun kecuali yang mahramnya, kecuali yang mahramnya. Kan kita tahu Sayyidah Maryam itu dia hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang taat luar biasa, tak beribadah istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang pintar. Dan ketika

Itulah contoh dari kisah Al-Quran. Nah, kalau yang dari zaman sekarang, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, kita meng-unfollow akun-akun sosmed, akun-akun Instagram yang kita anggap itu tidak baik menurut pandangan kita. Habis itu, kita mencari tahu informasi-informasi yang jelas terlebih dahulu. Harus menyaring informasi-informasi yang ada dan istiqomah atau bertabayun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara menjadi pemuda yang keren dalam Islam. Teman-teman berdua, demikianlah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami sampaikan terlebih dan kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Zahra udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata Mama sama Papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat dalam musyawarah keluarga, berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat. Penuhi hak anak dengan mendengarkan pendapat mereka.
4: Dengar terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Tunggu para informasi dari RRI.co.id. Grup musik Nona merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu ini diresmi dirilis Jumat 18 September 2026 dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Informasi selanjutnya, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merilis teaser trailer yang memperkenalkan perjalanan Ale menghadapi titik terendah hidupannya. Teaser ini memperlihatkan keinginan sederhana Ale menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Teaser kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah pada hari ulang tahunnya. Perasaan ini membuat Ale berniat menyerah setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, Bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain. Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

92,1 Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Praden 2. Good morning, good morning. Lagi pada ngapain nih guys? Pagi-pagi di hari Minggu enaknya mah ngeteh ya, sambil makan kue, roti gitu kan, nonton depan TV. Enak teman Praden 2, vibesnya tuh kayak zaman-zaman dulu kalau bisa libur sekolah, cuman di hari Minggu. Anyway, seperti biasa aku bakal updatein kamu dulu guys, sama yang lagi viral di media sosial. Ini soal pajak-pajakan dulu yang dibahas, gak apa weh. Gak apa lah ya weh, walaupun ini bad news buat kita-kita yang suka belanja. Tapi mungkin ini bisa jadi satu rem supaya kamu gak selalu belanja-belanja terus ya. Anggap aja lah sisi positifnya begitu. Jadi nih kabar soal kemarin kan emang udah ada infonya ya, kalau e-commerce-e-commerce itu bakal dikenakan pajak gitu. Nah ternyata ditunda. Dan ditundanya mulai 1 Oktober 2026 ini. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadwalkan penerapan pemungutan pajak penghasilan buat para pedagang atau seller di platform e-commerce itu tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini berbasis perdagangan lewat sistem elektronik. Ini sebelumnya sempat ditunda atas arahan Purbaya Yudi Sadewa waktu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan untuk memastikan kesiapan teknis menyeluruh. Nah, 4 platform marketplace utama yang sudah ditunjuk sebagai pemungutan pajak lewat Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga Blibli. Berdasarkan PMK nomor 37 tahun 2025, marketplace ini nantinya akan bertugas melakukan pemungutan penyetoran serta melaporan pajak secara elektronik. Aduh, kalau kayak gini aku yakin sih harga-harga yang biasa kita bilang murah kayak bakal sama aja deh di toko offline.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Sepada.
4: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
5: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
6: Alright, Teman Pro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
5: Hai, hai, hai Teman Pro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Aduh, let's go, kita updatean dulu untuk perakiran cuaca hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Dari jam 7 sampai sabar dulu deh, kayaknya jam 7 dulu deh ya guys. Jam 7 cerah berawan, termometer 2, suhunya 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 15 km per jam, arah angin dari tenggara. Tapi di jam 8 sampai jam 10 nanti cuaca berubah menjadi udara kabur guys. Jadi agak berasap nih nanti ya. Kita dengan suhu 28 sampai 29 derajat Celcius, kecepatan angin 11 km per jam, arah angin juga masih dari tenggara. Lanjut dari jam 11 sampai jam 2 siang, cuaca diperkirakan cerah berawan dan juga berawan termometer 2, suhunya 31 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 16 km per jam turun ke 13 km per jam. Kita lanjut lagi dari jam 3 sore sampai jam 6 sore, cuaca diperkirakan berawan dan cerah termometer 2, suhunya 30 sampai turun ke 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 13 turun ke 12 km per jam, arah angin juga dari tenggara berubah menjadi dari arah timur. Dari jam 7 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan cerah berawan dan juga cerah dengan suhu stabil 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 12 turun ke 7 km per jam, naik lagi ke 11 km per jam, arah angin juga masih dari timur.
1: Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola DynaTech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pred 2, kalau ngomongin yang lagi viral di media sosial, banyak sebenarnya guys, tapi kita ambil yang perlu-perlu tahu aja lah ya. Aku tadi ada beberapa sih aku lihat, mulai dari ada bapak lah ceritanya, dia itu naik bus kan, terus dia kayak dia melakukan pelecehan kepada perempuan di sebelahnya, teman peradua. Megang-megang paha gitu, gak boleh kayak gitu ya pak ya. Abis sih guys, itu kena amuk sama masanya pada saat itu, udah rame banget. Terus juga, udahlah ya, gak usah dijelasin sejauh itu. Soalnya aku mau fokus ke yang gini aja dulu. Ini teman peradua, ternyata kan di daerah beberapa daerah Indonesia ini lagi banyak yang krisis air ya kan, krisis air bersih gitu. Nah inilah yang disampaikan sama Jokowi. Jadi ceritanya ada tuh yang minta tolong Pak Jokowi gitu kan. Ini kita lagi ke krisis air bersih gitu. Cuman yang bikin salfok adalah responnya, saya udah pensiun, jadi saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Saya tidak bisa berbuat banyak katanya gitu. Iya sih benar, maksudnya kan anaknya presiden, wakil presiden gitu ya. Maksudnya tuh gitu pak, gitu apa kek, kan bapak ada komunikasinya, ada linknya gitu. Bantuin gimana caranya supaya mereka yang kekurangan air bersih ini bisa dapat bantuan gitu. Ya mungkin itu ya yang ulen nangkep teman peradua, harapan dari warga yang mengeluh kepada Bapak Jokowi, mantan presiden kita. Oke, tapi semoga nantinya ada jalan keluar ya guys, ada hasil lah setelah sudah ngeluh soal ini semua. Oke. Nah teman peradua, sebentar lagi jam 7, nanti aku kasih tahu ke kamu ya topiknya apa yang bakal kita bahas sepanjang jam 7 sampai jam 8 nanti, sambil kamu request lagu Indonesia atau mancanegara. Kalau sekarang jangan dulu pergi ya guys, barengan sama aku, temenin aku siaran.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Jadikan ku teman.